Singapura memeterai memorandum persefahaman MOU bersama Thailand bagi mengukuhkan kerjasama dalam pembangunan sektor sosial. MOU ditandatangani oleh Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura dan Menteri Pembangunan dan Keselamatan Thailand. Di bawah perjanjian tersebut, kerjasama akan diperkukuhkan dalam 5 bidang termasuk pertukaran pegawai antara institusi berkaitan serta perkongsian

pengetahuan dan penyelidikan mengenai dasar dan program kebajikan sosial. Ia juga akan meliputi lawatan ke institusi perkhidmatan sosial dan aktiviti pembangunan kapasiti seperti bengkel dan latihan. Titik panas kebakaran hutan di Kalimantan Barat dan Tengah Indonesia kembali meningkat selepas sebelum ini menunjukkan penurunan. Menteri Perhutanan Indonesia berkata, kedua-dua wilayah itu menjadi keutamaan pihaknya dalam usaha menangani kebakaran. Sebuah itu, Menteri Perhutanan bersama Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana akan ke Pontianak hari ini bagi memperkukuh semula penyelarasan dengan semua pihak berkepentingan di Kalimantan Barat. Penyelarasan tersebut bagi mengurangkan jumlah titik panas. Jelas Menteri lagi, kemuncak fenomena El Nino dijangka berlaku pada bulan ini yang menuntut kerjasama dari pelbagai pihak bagi menangani kebakaran hutan. Presiden China Tuan Xi Jinping meninggalkan Kahirah selepas mengadakan lawatan rasmi ke Mesir. Semasa lawatan tersebut, Tuan Xi mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Tuan Abdel Fattah El-Sisi. Kedua-dua pemimpin bersama-sama menyaksikan penandatanganan beberapa dokumen kerjasama dalam pelbagai bidang, antaranya kerjasama jalur dan laluan, kecerdasan buatan AI, ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama rangkaian bekalan dan industri. Kedua-dua negara juga mengeluarkan kenyataan bersama mengenai usaha memperdalamkan perkongsian strategik yang komprehensif. Sebelum meninggalkan Mesir, kedua-dua pemimpin membuat lawatan ke Museum Utama Mesir. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melahirkan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk warga negara Palestin di Gaza dan Tabing Barat dengan menekankan mengenai kematian kanak-kanak, kecederasan pekerja bantuan, kekurangan air dan laporan kemusnahan sebuah komuniti Palestin. Jurucakap PBB Stephanie Dujarric berkata, tiga orang kanak-kanak berumur di antara 3 dan 13 tahun terbunuh di Gaza dalam tempoh 24 jam yang lalu dan sekurang-kurangnya 5 orang cedera. Juga menjadi kebimbangan PBB, kira-kira 1 juta orang yang bergantung pada grid air Israel di Gaza berdepan dengan kekurangan bekalan air bagi 2 hari berturut-turut. Dalam pada itu, PBB menegaskan yang pihaknya akan meneruskan usaha penyelesaian dua negara ketika konflik masih berterusan. Iran mengecam sekeras-kerasnya tindakan ketenteraan Amerika Syarikat baru-baru ini yang menyasarkan infrastruktur awam di beberapa wilayah Iran, melabelkan serangan itu sebagai jenayah perang sekaligus mencabuli undang-undang antarabangsa. Serangan juga menyasarkan sebuah upacara perkahwinan di daerah Sirik yang menyebabkan lebih 70 orang terbunuh, majoritinya kanak-kanak dan wanita. Kementerian menyifatkan serangan Amerika Syarikat itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip asas undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Berita sukan seketika nanti.

Kejohanan Bola Sepak Liga Super Malaysia, DPMMFC dijadual beraksi di tempat lawan esok menentang Johor Darul Takzim. Perlawanan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Perubahan venue adalah berikutan keadaan berjerebu di negara ini. Sementara itu, para penyokong DPMMFC yang membeli awal tiket bagi perlawanan menentang Terengganu FC yang ditunda baru-baru ini boleh menggunakan tiket yang sama bagi perlawanan seterusnya yang berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Pemandu kereta lumba Formula 1 Lewis Hamilton bertekad memburu rekod kemenangan ke-6 di litar Monza Grand Prix Itali demi menghidupkan impian gelaran dunia ke-8. Hamilton yang kini mengumpul 183 mata di tempat ketiga berazam memanfaatkan litar kegemarannya untuk merapatkan jurang kejuaraannya. Kejutan besar berlaku di Sukan Tenis Terbuka Amerika Syarikat apabila pemain tenis profesional Spanyol Rafael Jodar tumpas pada pusingan pertama kepada pemain Cina Bu Yun Chao Kete dengan keputusan 6-2, 6-1, 6-1. Disampaikan sekali lagi.

0: berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelaksanaan pembelajaran di rumah berikutan peningkatan PSI menuntut penyesuaian pantas pelbagai pihak. Antarabangsa, titik panas kebakaran hutan di Kalimantan Barat dan Tengah Indonesia kembali meningkat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nora Fazia Haji Mohin dan Aisyah Jailani, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 2 petang.

Ya, baiklah Pauda, pukul 1.24 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada pendengar yang terus setia bersama kami di Nasional.

Channel FM ya hari ini. Khamis 21 Rabiul Awal bersamaan dengan 3 September 2026 Masihi. Dalam segmen Serambi Petang, saya Fidelia menemani Auja sehingga pukul 5 petang nanti. Menerusi siaran menyebar informasi menjana inspirasi Auja 92.3 dan 93.8 FM. Ya, di mana pun juga Auja berada, semoga sebelah tengah hari hingga ke lewat petang ini Auja dalam keadaan sihat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan ya. Dan terima kasih kerana terus bersama kami di udara dan jangan ke mana-mana. Selepas ini, ya, selepas lagu ini akan saya kongsikan maklumat cuaca.

0: Dan sekarang saya kongsi karamalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam ya, bagian tempoh tengah hari hinggalah tengah malam nanti. Hari ini Khamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 September 2026 Masihi, di mana keadaan cuaca jerebu berterusan sepanjang hari ya, dan keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya atau barat selaju 10 hingga 25 km sejam, dan kadar laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 0.9 meter. Dan untuk perhatian anda, jerebu tebal boleh menyebabkan kualiti udara merosot dan jarak penglihatan berkurangan. So, maksimum bagi negara kita hari ini 35 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok masih berjerebu. Dikongsikan pula cuaca bagi ibu kota negara-negara ASEAN, Bandar Seri Begawan berjerebu, begitu juga di kota Kinabalu. Sementara itu Bangkok hujan berpetir, dan Manila ya juga hujan berpetir. Sebahagian berawan di Hanoi, berangin ribut di Hong Kong, mendung di Jakarta, ribut petir di Kuala Lumpur dan juga Kuching, hujan berpetir di Manila, berangin di Phnom Penh dan juga Singapura. Sementara itu Taipei, Ventin dan juga Yangon hujan ya. Maklumat cuaca terkini anda boleh dapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman sesamang BGMD www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Ramalan cuaca dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kerja Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
1: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
2: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
1: Di antara ciri-ciri yang boleh anda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
2: Suhu udara minima dan maksima harian.
1: Keadaan angin harian.
2: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
1: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
2: Amaran cuaca bagi angin.
1: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
2: Image radar cuaca.
1: Ramalan turunan hujan.
2: Sambungan ke talian cuaca 114
1: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Jadi masih jangan buka.
1: Pastikan anda mengambil langkah-langkah melindungi dari kesan akibat jerebu. Elakkan dari terlalu lama di luar rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah penutup muka, face mask yang sesuai untuk menutup mulut dan hidung anda. Amalkan kebersihan diri pada setiap masa dengan mencuci muka dan tangan sebaik saja masuk ke dalam rumah. Banyakkan minum air ketika cuaca panas bagi mengelakkan dehidrasi. Gunakan krim atau lotion pelembap bagi kulit yang kering. Gunakan cecair titik mata tanpa bahan pengawet, preservative free eye drops jika mata terasa pedih. Jika terdapat tanda-tanda seperti demam sel-semam berpanjangan, alahan, alergi dan kesukaran bernafas, segera dapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan yang berhampiran atau di hospital-hospital. Sentiasa mengikuti perkembangan PSI di negara Brunei Darussalam di www.env.gov.bm. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bm. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.

0: Bermakanan sehat, kurang lemak. Mengapa mesti kurangkan lemak?
1: Lemak merupakan sumber kalori terbanyak. Makanan banyak lemak dan minyak boleh mengakibatkan kegemukan yang juga dikaitkan dengan penyakit jantung koronari, kencing manis dan parah. Tanpa kita sedari, hampir semua makanan harian kita banyak mengandungi lemak, seperti makanan yang mengandungi lemak semula jadi ialah minyak, mentega, margarin, minyak sapi, santan dan krim. Makanan yang mengandungi tambahan lemak atau minyak ialah kuih muih, curry puff, roti canai, kek, cucur pisang, bingka, keropok, nasi goreng, nasi lemak, mi goreng, ayam goreng, ikan goreng dan mayones. Walaupun ada beberapa jenis lemak, semuanya boleh menyebabkan kegemukan dan seterusnya boleh menjejaskan kesihatan auda. Ada dua jenis lemak yang asal dalam makanan, iaitu lemak tepu dan lemak tidak tepu. Lemak tepu ialah sejenis lemak yang menjadi beku dan keras pada suhu bilik. Sumber utamanya adalah hasil dari haiwan dan sebahagian hasil dari tumbuhan seperti santan dan minyak kelapa sawit. Pengambilan lemak tepu yang berlebihan menambahkan paras kolesterol dalam badan dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Lemak tidak tepu pula ialah sejenis lemak yang lembut atau cair. Walaupun pada suhu sejuk, sumber utamanya adalah dari tumbuhan dan ianya terbagi kepada dua jenis, iaitu mono tidak tepu seperti minyak zaitun dan canola, poli tidak tepu seperti minyak jagung, soya, bunga matahari dan margarin lembut. Bertukarlah kepada minyak tersebut di dalam masakan, tetapi gunakan secara sederhana. Ingin masakan sedap tapi kurang lemak? Caranya, buang lemak ayam atau daging sebelum memasak. Kurangkan minyak dan lemak semasa memasak. Siut dan buang lemak dari sup atau masakan. Ubah suai resepi seperti kurangkan atau elakkan dari membubuh santan atau kerisik. Tambah sayuran dan kekacang. Kurangkan pengambilan daging kepada sekali seminggu. Gunakan herba atau rempah untuk menambah rasa. Amalkan cara masakan seperti rebus, kukus, pais panggang, ampap, tumis, microwave atau pressure cooker. Kurangkan mentega, margarin dan mayones dalam sandwich. Digalakkan membubuh hirisan timun, tomato dan salad. Permakanan sihat, kurang lemak.

Itulah dalam kita sibuk bekerja ataupun mengurus keluarga, elak sampai kita terlupa menjaga permakanan seharian kita. Mulakan dengan langkah yang mudah. Jadi jangan abaikan waktu makan ya. Lebihkan buah-buahan dan juga sayur-sayuran dan pilih makanan yang seimbang serta jadikan air kosong sebagai minuman utama ya. Dan ingat, tubuh yang sihat membantu kita menjalani kehidupan dengan lebih bertenaga. Jadi sentiasa kita jaga permakanan kita hari ini demi kesihatan yang berkekalan.

0: tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
1: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
0: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.
3: Tuan-tuan dan puan-puan, aplikasi terkini RT Bigo semakin berinovasi, bervariati, informatif dan dinamik. Sila aktifkan aplikasi RT Bigo Biskita melalui App Store dan Google Play secara percuma.
4: Kini dengan ciri terbaru tambahan RTBA

0: Aneka yang boleh disaksikan pada bila-bila masa. Jika kita mendaftar sebagai pengguna secara otomatik, boleh review kembali siaran program TV atau radio kegemaran kita. Dari video on demand, VOD, ke audio podcast, RTB Sukma Indra ke Go Live, rangkaian Radio Brunei, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM. RTB Go Inspiration Towards Generation. RTB sentiasa bersama Biskita.
1: 92.3 93.8 National FM Radio Brunei.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive.

dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Haji Azizi Ahmad dengan berita ASEAN. Titik panas kebakaran hutan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Indonesia kembali meningkat. Menteri Perhutanan Indonesia berkata kedua-dua wilayah itu menjadi keutamaan pihaknya dalam usaha menangani kebakaran. Beliau bersama Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana dijadualkan bertolak Pontianak hari ini bagi memperkukuh semula penyelarasan dengan semua pihak berkepentingan di Kalimantan Barat. Kemuncak fenomena El Nino dijangka berlaku pada bulan ini menuntut kerjasama pelbagai pihak bagi menangani kebakaran hutan. Dalam perkembangan lain, kerajaan Indonesia sedang menyiasat dakwaan beberapa rakyatnya direkrut menyertai tentera Rusia untuk berperang di Ukraine. Kementerian Luar Indonesia bekerjasama dengan perwakilan kedutaan bagi mengenal pasti sama ada individu terbabit mangsa penipuan tawaran pekerjaan palsu atau menyertai secara sukarela. Jakarta menyatakan tindakan tegas akan diambil termasuk risiko kehilangan kewarganegaraan mengikut undang-undang negara itu jika rakyat ditepati berkhidmat dengan angkatan tentera asing tanpa kebenaran rasmi. Kemboja melancarkan Dasar Tindakan Prio Api Kebangsaan 2026-2035, Pelan Hala Tuju Komprehensif 10 Tahun bertujuan menghapuskan semua prio api, bom kluster dan sisa bahan letupan perang di seluruh negara. Kemboja kekal sebagai salah sebuah negara paling teruk terjejas di dunia akibat prio api dan sisa bahan letupan perang. Letupan prio api dan sisa bahan letupan perang telah meragut lebih 19,000 nyawa serta menyebabkan kecederaan atau kehilangan anggota badan kepada lebih 45 orang antara 1979 hingga Jun 2026. Tiga buah kenderaan musnah malam tadi dalam satu kejadian kebakaran lalang di Kampung Hutan Melintang Perak, Malaysia. Pihak bomba mendapati dua buah kereta dan sebuah lori terbakar. Tiada kecederaan dilaporkan. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Jemohin dan Aisyah Jailani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang.

0: Terus bersama dalam variasi senja di National FM Radio Brunei.
1: Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kali ini kita bertemu dalam sebuah rancangan Tahsinul Akhlaq dengan tajuk apa kali ini, iaitu rajin berusaha. Alhamdulillah, rajin berusaha perlu kita ada ikutkan kepada akhlak siapa yang perlu kita ikutkan. Maka itu tidak lain tidak bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab daripada akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada contoh ikutan yang terbaik untuk perlu kita ikutkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala ada menyebut dalam surah Al-Ahzab, apa kata Allah?

baik. Masya Allah, kita ni melihat di sini bahawasanya Rasulullah SAW itu mempunyai akhlak ataupun contoh yang perlu kita ikutkan. Antaranya ialah akhlak baginda Rasulullah yang bersifat rajin. Macam mana rajinnya Rasulullah SAW? Rajinnya itu perlu kita ikutkan. Adakah orang yang mengatakan ada lagi lebih rajin daripada Rasulullah? Memang tidak ada, bukan. Rasulullah yang paling rajin untuk berusaha. Sebagaimana satu kitab ini, hadis daripada Imam Al-Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Tidak memakan seseorang kamu akan sesuatu makanan yang lebih baik daripada apa? Daripada yang diusahakannya. Masya Allah. Artinya apa? Rasulullah sangat menganjurkan kita ni untuk mencari rezeki, untuk memakan rezeki ini daripada rezeki yang kita ni cari sendiri. Apa antaranya? Contohnya ia berniaga. Macam mana? Mungkinkah ia berniaga untuk membuat gelangkah dan seumpamanya? Maka itu di antara rezekinya. Ataupun ia membuka rezeki untuk menjual pakaian, maka pakaian itu untuk menjadikan rezekinya. Boleh indah jadi masalah. Maka di sini kita melihat bahawasanya rajin itu suatu tuntutan yang perlu kita ikutkan. Bukan menunggu rezeki datang. Masya Allah. Ada pepatah mengatakan, apa katanya, yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Memang betul. Sebab apa? Rezeki ini, kita melihat, ia bukan hanya ditunggu, tetapi rezeki ini adalah untuk kita mencari. Semakin kita mencari rezeki, maka insya Allah rezeki itu lebih baik daripada hasil titik peluh kita ni. Bukan daripada meminta, bukan daripada kita ni menunggu rezeki sahaja semata-mata. Jadi mudah-mudahan kita ni di antara orang-orang dan insan yang perlu ikutkan seperti Rasulullah SAW ini, mencari sumber rezeki yang lebih baik itu ialah dengan berusaha sendiri. Maka insya Allah dapatlah kita ikutkan akhlak terpuji seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Semua rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Insya Allah, mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang setiap rajin berusaha dan ikut contoh akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. National.

firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

0: National FM。
1: Kau berapa sedenya? Awe, masuk waktu sembahyang dia sudah. Baik tukung masjid dulu. Bawang, ke masjid.
2: Eh, masuk waktu sudah, Nek.
1: Awe, mari kita ke masjid nah, sembahyang berjemaah, Nek.
2: Bah, mari kita ke masjid sama-sama.
3: Dari Anas bin Malik katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sembahyang berjemaah kerana Allah selama 40 hari dengan mendapati takbiratul ihram yang pertama, dicatatkan baginya dua kebebasan, bebas dari seksa api neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
4: Di antara memelihara sembahyang dan mendirikannya ialah melazimkan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah itu melebihi sembahyang seorang diri dengan 27 darjat.
5: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
6: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
5: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.
7: Mendermalah ke tabung anak-anak yatim, tabung orang-orang cacat dan tabung badan kebajikan kebangsaan melalui Bank Islam Brunei Darussalam BIBD secara online atau memasukkan derma ke nombor akaun seperti berikut. Tabung anak-anak yatim 0000 10 100 4934. Tabung orang-orang cacat 0000 10 100 4920. Tabung Badan Kebajikan Kebangsaan 0000 10 100 4956. Derma juga boleh dihantar terus hanya sewaktu pejabat ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Tingkat 2, Simpang 336, Sengkang 17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian helpline kebajikan 141 atau talian anak 121. Habis kita juga boleh follow IG JAPEM underscore Brunei, FB Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM atau layari www.japem.gov.bn untuk kemaskini harian.
8: Jabatan Pembangunan Masyarakat ke arah individu yang penyayang, bertanggungjawab, berdikari dan berdaya tahan.
9: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
10: Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 110, antara lain tafsirnya, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirah Nabi

Sungguh indah lidah dibasahi dengan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara lain maksudnya, sesiapa mengucap selawat kepadaku, Allah berselawat memberi rahmat kepadanya 10 kali. Ucapkanlah selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya, ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat adalah doa yang merupakan sanjungan kepada kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56 antara lain tafsirnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penuh penghormatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, niscaya Allah akan turunkan rahmat ke atasnya 10 kali ganda. Hadis riwayat Muslim. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita semestinya cinta dan kasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikut sunnah yang dibawanya. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setentunya sentiasa menyebut baginda melalui berselawat. Raih ganjaran dan kelebihan berselawat ke atas dengan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat memberi rahmat, cahaya dan hidayah kepada orang yang berselawat. Kelebihan berselawat akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tabrani. Barang siapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu petang 10 kali, dia akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat. Diangkat baginya 10 darjat, dicatatkan baginya 10 kebajikan, dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, dimakbulkan doanya dan ditunaikan segala hajatnya, dan ditutup segala aibnya. Mendapat petunjuk serta hatinya hidup untuk menerima kebenaran. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara lain maksudnya, manusia yang paling utama bersamaku nanti pada hari kiamat ialah yang paling banyak mengucapkan selawat kepadaku. Manakala dalam hadis yang lain, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara lain maksudnya, barang siapa berselawat kepadaku 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang, tiap hari ia akan beroleh syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Oleh itu, marilah kita memperbanyakkan selawat dan juga salam ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Insya-Allah, segalanya milik Allah. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Lancar FM Radio Brunei ikuti seterusnya Ruangan Adin membawakan tajuk Amanah. Untuk itu, selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat bersama lagi dalam rancangan Ad-Din untuk siarannya kali ini. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah, dalam kehidupan seharian amanah bukan semata-mata satu perkataan, tetapi ia merupakan tanggungjawab yang perlu dipikul dan dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Amanah ini hadir dalam pelbagai bentuk. Amanah kepada Allah, amanah terhadap diri sendiri, keluarga, pekerjaan, masyarakat, bahkan amanah terhadap setiap tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Dan apabila kita berbicara tentang amanah, sudah tentu junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW merupakan contoh dan teladan yang baik. Baginda dikenal sebagai Al-Amin, insan yang dipercayai. Bahkan sebelum baginda menerima risalah kenabian lagi. Maka pada kesempatan ini kita akan menyelami satu tajuk yang amat dekat dengan kehidupan kita, iaitu daripada Al-Amin sallallahu alaihi wasallam kepada umat, membudayakan amanah. Apakah yang dimaksudkan dengan amanah menurut perspektif Islam? Bagaimanakah sifat amanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita teladani dalam kehidupan masa kini? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita dapat

0: membudayakan sifat amanah dalam diri, keluarga, tempat kerja dan masyarakat. Jadi untuk mengupas persoalan-persoalan ini, kita amat berbesar hati kerana telah bersama kita seorang tetamu yang tidak asing lagi dalam bidang dakwah dan keagamaan. Bersama kita ialah Yang Mulia Ustaz Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Agama Pusat Dakwah Islamiah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Khair?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ustaz sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dalam rancangan Ad-Din ya pada hari ini. Jadi Ustaz, sebelum kita pergi lebih jauh mengenai persoalan amanah dalam kehidupan kita ni Ustaz, sebagai mukaddimah lah, boleh Ustaz jelaskan terlebih dahulu kepada para pendengar mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ia digelar sebagai Al-Amin? Apa sebenarnya maksud Al-Amin itu dan apakah maknanya kepada kita sebagai umat baginda pada hari ini? Silakan Ustaz.
1: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuha al-arifin, rabbana zidna ilman wa alihqna bis-salihin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pertama sekali, alhamdulillah kita ni dapat berjumpa lagi sekali di dalam satu program Ad-Din yang khusus untuk membicarakan tentang agama ataupun berkaitan tentang agama. Yang kedua, marilah kita ni sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnianya. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ni akan diberikan lagi dan kita ni semua sekali dijauhi daripada azab yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, insya-Allah. Dan tajuk kita ni pada hari ini ialah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebagai mukaddimah kita ni bacakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Daripada surah Al-Ahzab, yang mana tafsirannya sesungguhnya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa namanya tu, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswah ataupun contoh tauladan yang baik untuk kita ni ikuti. Jadi memang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ni menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang baik untuk kita ni ikuti. Kenapa? Kita ni kalau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mesti ada something ataupun ada sesuatu. Jadi dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Jadi kalau kita ni pikirkan, mula-mula tadi ayat yang pertama mengatakan kita ni disuruh untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kata ni contoh dan tauladan, menjadi ikutan. Apabila sudah menjadi ikutan, mestilah yang diikutani orang yang baik, yang bisa.
0: Betul.
1: Jadi datang lagi ayat yang kedua ni, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirmannya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mempunyai akhlak yang agung. Masya-Allah, akhlak yang agung. Jadi apabila kita ni lihat dari sejarah Nabi ataupun sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni dapati bahawa sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, sudah dilagau Al-Amin. Digalar ke dia Al-Amin. Di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah karangan Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala ada menyebutkan katanya faqad urifa baina qaumihi qabla bi'satihi bil amin wa laqib bihi. Sesungguhnya baginda terkenal antara kaumnya sebelum bi'sahnya dengan Al-Amin. Sebelum bi'sah maksudnya sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, baginda sudah terkenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur dan amanah. Dan digelar dengannya. Bukan saja ia terkenal dengan bersifat cematu, bahkan ia digelar lagi. Digelar dengan Al-Amin. Kalau mungkin, kalau boleh kita ni analogikan, kalau kita ni lagau, kalau kita ni hidup pada zaman itu, datang kita ni ke kota Mekah, maka kita ni pun bercakap, ada orang bercerita-cerita, ia Al-Amin mengatakan cemani. Maka kita ni akan... Apanya kata ni, dengan kod atau saja, gelaran itu kita tahu siapa Al-Amin.
0: Siapa, siapa, siapa, siapa.

0: maksudkan ya.
1: Siapa yang dimaksudkan? Jadi Al-Aminah ini bukannya satu perkataan yang biasa-biasa, tapi ia sangat luar biasa. Kenapa ia digalar sebagai Al-Amin? Kenapa Nabi SAW digalar Al-Amin? Antaranya pernah terjadi satu peristiwa yang mana pada waktu itu Kaabah telah hancur, dan maka kaum Quraisy pada waktu itu berusahalah untuk membangun, membina semula Kaabah pada waktu itu. Tatkala ketika hendak meletakkan Hajarul Aswad, okey, selesai siap sudah Kaabah itu apa semua, tibalah waktunya untuk meletakkan batu yang mulia iaitu Hajarul Aswad di sudutnya lah. Maka mereka pun bertelagah, berkelahi. Jadi siapa yang anulah, masing-masing dengan anunya lah.
0: Layak untuk meletakkan.
1: Layak untuk meletakkan. Masing-masing kan mau.
0: Yeah.
1: Pasal siapa yang meletakkan artinya ia mulia waktu. Okey. Jadi mereka pun berunding, akhirnya berunding. Sebenarnya pertelengkahan itu boleh hampir saja membawa kepada perang saudara. Gaknya batu tadi itu boleh menyebabkan perang saudara. Tapi akhirnya Alhamdulillah mereka telah mengusulkan untuk bahawa siapa paling awal masuk ke Kaabah itu ataupun melalui pintu masjid itu, dialah yang akan memutuskan keputusan antara kabilah-kabilah yang bertelagah dalam perkara tersebut. Jadi siapa yang awal masuk, kalau kita ni bayangkan dulu, sebenarnya dulu belum lagi ada macam sekarang kan ya Kaabah itu. Gaknya dulu ada sudah gerbang. Ada sudah satu gerbang, ada sudah disediakan yang kata ni satu kawasan. Kalau orang yang pernah naik haji ataupun umrah, ada satu gelaran kalau belajar ya, mataf kita panggil.
0: Mataf
1: itu tempat apa namanya tu? Tempat tawaf. Jadi tempat tawaf itu memang dari dulu adalah dikhususkan, dan di sekelilingnya itu rumah-rumah. Jadi siapa yang masuk daripada pintu gerbang itu yang paling awal masuk, maka ia akan memutuskan, memutuskan keputusan ini nanti siapa yang akan mengangkat Hajarul Aswad ini. Maka orang yang paling awal masuk ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila diorang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, apa cakap bis dia? Ini adalah Al-Amin. Kami redha, ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua setuju. Tidak ada seorang pun yang menyanggah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang jujur, amanah. Maka mereka setuju untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menghakimi, membuat keputusan macam mana. Akhirnya apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawakan kain kepadaku. Dihamparkannya kain itu, diletakkannya Hajarul Aswad, dan semua kabilah-kabilah mengangkat kain itu. Dan baginda sendiri yang karang mengambil batu itu dan menyimpan kepada tempatnya. Akhirnya semua setuju. Itulah antara beberapa kisah atau kisah yang menyebabkan ataupun menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar Al-Amin. Dan banyak lagi kisah yang menarik untuk kita ni renungkan betapa hebatnya akhlak ataupun amanah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini.
0: Dan Rasulullah SAW ketika digelar Al-Amin, ketika itu Nabi SAW belum lagi diangkat sebagai Rasul.
1: Belum.
0: Jadi kita pun sudah memahamilah bahwa Rasulullah SAW sebelum diangkat lagi menjadi Rasul, baginda sudah merupakan contoh insan yang sangat dipercayai dan dan amanah. Jadi Ustaz, dari sudut Islam, Nina, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan amanah? Dan adakah amanah itu hanya berkaitan dengan harta atau sesuatu yang diberikan kepada kita ni, Ustaz? Ataupun sebenarnya konsep amanah itu lebih luas dalam kehidupan setiap Muslim?
1: Jadi amanah bermaksud menunaikan sesuatu tanggungjawab sebagaimana yang sepatutnya dan tidak mengkhianatinya. Dan ada juga yang memberi maksud bahawa amanah ini artinya ialah kepercayaan, bertanggung jawab ataupun titipan yang harus dijaga dan ditunaikan dengan benar. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ada dalam Al-Qur'an, antaranya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ini panjang ceritanya ni mengenai innallaha ya'murukum ini tadi. Ini ada satu kisah yang menarik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke mana tu namanya? Pembukaan Mekah. Fathu Mekah, kena panggil Fathu Mekah. Jadi masa tu selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke bumi Mekah tu dan Nabi menuju ke satu ke Kaabah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mau masuk ke dalam Kaabah. Selepas satu didapati pintu Kaabah itu rupanya berkunci. Nah, jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat diarahkannya salah seorang sahabat baginda untuk untuk mencari pemegang kunci Kaabah yaitu Utsman bin Talha. Dan Utsman bin Abi Talhah ini bukannya orang Islam. Ya memang asalnya belum lagi Islam lah. Jadi dijadikan cerita sahabat tadi pun datang berjumpa ke dia dapat dicarinya lah. Dan Nabi sallallahu sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil kunci itu dan dibawanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibuka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dua rakaat di dalam itu sudah itu apa diarahkannya kepada sahabat yang mengambil tadi. Dan untuk pengetahuan semua, sahabat tadi mengambil tadi dengan secara paksa. Bukannya dengan keredaan Utsman bin Talha. Dan sebenarnya pada peristiwa itu juga dikatakan ada di kalangan sahabat yang mau mendapat syaraf ataupun kemuliaan untuk sebagai pemegang kunci Kaabah. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Balikkan semula ni kepada Utsman bin Talha dan minta maaf arahnya. Bayangkan ayat ini sebenarnya turun dalam peristiwa ini. Turun dalam peristiwa ini apabila Utsman bin Talha menerima kunci itu balik dan menerima kunci itu balik, maka Utsman bin Talha yang tadi bukannya sebagai seorang Islam, apabila ia telah menerima kunci itu, ia pun telah telah masuk Islam.
0: Masya Allah.
1: Dan sehingga hari ini orang yang memegang kunci Kaabah ialah daripada keturunannya Utsman bin Talha ini tadi. Jadi amanah ini ialah bermaksud menunaikan sesuatu tanggungjawab sebagaimana yang sepatutnya dan tidak mengkhianatinya. Dan ia bukan saja semestinya ketika kita ini memegang jawatan ataupun berkaitan dengan harta, tetapi ia merangkumi kejujuran dalam percakapan, dalam pekerjaan, keluarga, ilmu, masa dan segala tanggungjawab yang diberikan kepada ketani. Bahkan ulama mengatakan ketani ini ada setiap seorang itu ada tanggungjawabnya, ada amanahnya. Macam ketani setiap seorang individual lah. Okey. Setiap pekerja amanah dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin amanah dalam menggunakan kuasa, ibu bapa pun amanah dalam mendidik anak, guru dalam menyampaikan ilmu, peniaga dalam urusan jual beli, dan setiap muslim amanahnya terhadap masa dan kehidupannya. Masa ketani ini ketani gunakan setiap saat itu, apa ketani gunakan? Mudah-mudahan ketani dapat gunakan ia dalam keadaan yang baik insya-Allah taala.
0: Insya-Allah ya. Jadi itulah amanah ini bukan hanya berkaitan dengan harta ataupun sesuatu yang diberikan kepada kita, malah ianya konsep sebenarnya ia lebih meluas, ia tentang daripada diri kita sendiri, Ustaz ya. Kita sebagai ibu bapa, kita sebagai anak-anak, kita sebagai guru, kita sebagai penceramah kah, ataupun kita sebagai apa sajalah, itu sudah amanah yang perlu kita ni pegang, dan ianya adalah merupakan kewajipan bagi kita ni untuk melaksanakannya, Ustaz ya. Jadi kalau kita ni lihat lagi Ustaz, melihat kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat amanah baginda itu tentunya bukan hanya pada kata-kata, tapi dapat dilihat melalui perbuatan dan akhlak baginda. Saya tertarik tadi dengan satu perkongsian Ustaz tentang membuka pintu Kaabah tadi itu. Itu jelas di sana betapa baginda ni mempunyai satu nilai yang luhur yang pastinya boleh kita ni contohi. Ya, antaranya balikkan semula kunci itunya dan minta maaf kepada yang si pemegang kunci ini tadi. Namun bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat amanah dalam kehidupan baginda? Dari sudut lain pula ya, Ustaz, sama ada dalam urusan dakwah, perniagaan, hubungan dengan keluarga, sahabat maupun masyarakat, dan apakah contoh daripada kehidupan baginda tu boleh kita ni jadikan teladan pada hari ini?
1: Jadi kalau kita ni lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seluruh kehidupannya tu menunjukkan amanahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan daripada banyak kisah, ada satu kisah yang menyebutkan sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kata ni sebutkan satu kisah. Dan ada lagi satu kisah yang mana Nabi

0: Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebelum dilantik menjadi Rasul, beginda pernah juga diamanahkan oleh Khadijah. Sebelumnya Khadijah ia kawin, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kawin dengan Khadijah, Nabi pernah diamanahkan oleh Khadijah untuk berniaga, membawa barang-barang Khadijah. Okay, jadi Khadijah ini pada waktu itu ialah ia single dan available lah. Jadi ramai lelaki pada waktu itu mahukan untuk menjadi suaminya, suami lah, kepada Khadijah. Namun Khadijah menolak. Okay, namun Khadijah menolak. Jadi pernah satu ketika Khadijah mendengar akan apa namanya, akan keamanahan. Wah, kalau dapat digunakan bahasa itulah. Okay, betapa jujurnya baginda ataupun ketinggian dan kemuliaan akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah terdengar. Jadi ia pun mau supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa barang dagangannya ke bumi Syam. Jadi dia pun dilantik, Khadijah pun melantik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai anulah orangnya. Dan dibawa, dan akhirnya apa yang terjadi, Nabi SAW tidak kesorangan, tapi ia bersama seorang lagi namanya Maisarah. Apabila balik dan didapatinya keuntungan yang diperolehi oleh rombongan dagangan itu berlipat kali ganda berkat kejujuran, kemuliaan akhlak baginda Nabi SAW. Oleh sebab kejujuran, oleh sebab perkara anita, tertariklah Khadijah untuk mengahwini baginda Nabi SAW. Jadi ini antaranya lah. Dan ada lagi satu kisah. Semasa sebelum baginda Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Dan ada lagi satu kisah. Sebenarnya bagi, kalau kita ni lihat, Nabi SAW ni juga tempat orang menyimpan barang. Tempat orangnya kata ni tempat menyimpan barang. Kalau kita ni bayangkan dulu-dulu tu, bila orang kan berjalan jauh, musafir, barang-barang bis dia dalam rumah itu yang berharga lah terutamanya, apa kan dibuat tu? Ditinggalkan ataupun dibawa? Kalau dibawa ada kemungkinan untuk dirompak, kalau ditinggalkan pun ada kemungkinan untuk dicuri. Dan ada sebaiknya ditinggalkan lah orang. Okey, kayaknya ditinggalkan arah orang ini masalah juga nih, siapa orangnya? Jadi antara orang yang durang suka, ialah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu kisah. Semasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita ni lihat kisah itu, kita ni akan dapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menjadi orang yang wanted. Kan dibunuh. Orang yang hendak, dicari. Bayangkan orang yang dicari masuk sudah dalam media-media, di dalam mana-mana media-media Quraisy pada waktu itu sudah terpapar muka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadiah bagi orang yang mendapat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, di rumah baginda ini ada juga barang-barang orang Quraisy. Yang ditinggalkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam simpan. Apa disuruhnya, apa yang dibuatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali-nya, tidurlah di atas tempat tidurku dan berselimutlah dengan selendangku yang berwarna hijau. Tidurlah padanya kerana tidak akan berjaya sesuatu pun yang akan memudaratkan kamu. Tidak ada seorang pun yang akan berjaya memudaratkan kamunya. Lepas itu apa? Baginda juga memerintahkannya untuk mengembalikan barang dan amanah yang tersimpan pada baginda. Bayangkan, dalam waktu yang waktu yang terhad, dalam waktu yang bahaya, masih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan barang orang lain. Hanya ada
1: padahal kena cari sudah tu.
0: Padahal kena cari. Boleh.
1: Kita ni panik sudah tu, Ustaz.
0: Mundiri. Ya Allah. Malas tinggal kali. Bayangkan tu.
1: Barang diri pun dah kan terjaga benar, ani katakan barang orang, Ustaz.
0: Lurus. Barang Allah. Ani barang orang pulang dipikirkannya.
1: Masyaallah.
0: Cuma tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga amanah. Mungkinlah kita ni susah. Mungkin susah, tapi insyaallah. Kalau kita ni ingat-ingat dalam setiap gerak-geri itu tadi, kita ni ingat yang awal tadi. Kita ni ini mencontohi ataupun mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah siapa yang mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi

0: salam. Walaupun dalam perkara-perkara yang ringkas, perkara-perkara yang kecil, insyaAllah ia akan dapat pahala dan akan mendapat kecintaan kepada Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahualam.
1: Itulah Ustaz. Kadang kalau kita ni mendengar perkataan amanah ni, kadang-kadang kita ni membayangkan sesuatu tanggungjawab yang besar. Benar pula tu. Dan daripada cerita daripada Ustaz tadi itu sendiri, bagaimana, macam mana punya amanah Rasulullah ni bertanggungjawab ke atas amanahnya. Baginda tu sudah kena cari bah oleh Quraisy bah. Baginda sudah kena cari oleh Quraisy. Tapi dalam masa yang sama, kebetulan juga pada ketika itu baginda ni menjaga barang-barang bis dia yang ketika itu sedang perjalanan ke mana-mana lah. Baginda tetap menjaga barang yang barang bis dia ni. Sedangkan kalau kita dapat gambarkan, kalau kita ni sendiri lah Ustaz, dah tahulah. Jangan kata barang jurang, barang sendiri pun memang sudah terabang sana terabang kemari. Panik kan? Jadi itulah, kita ni dapat membayangkan sesuatu tanggungjawab yang besar perkataan amanah ni. Tapi sedangkan sebenarnya amanah ni Ustaz, kalau kita ni berbalik sebenarnya kepada Anwar, bermula daripada perkara-perkara kecil dalam kehidupan seharian. Jadi apa di antara contoh-contoh amanah yang boleh kita ni amalkan dalam kehidupan kita, seharian kita ni Ustaz, sebagai usaha kita ni untuk meladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari sudut amanah terhadap Allah Subhanahu wa Taala, amanah kepada keluarga, pekerjaan, masa, ilmu, harta, dan juga amanah kita ni terhadap orang lain Ustaz.
0: Jadi macam mana kita ni kan cuba mencontohi amanah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ni seharian. Jadi kita ni ada dibagi masa 24 jam dan kita ni pun bukannya pak statik di rumah. Dan kita ni sentiasa bergerak. Dan kalau kita ni lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sama juga. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seorang bapa, seorang pemerintah, seorang apalagi general dan seorang guru. Banyak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Dan banyak sisi yang boleh kita ni ambil daripada kisah baginda Nabi SAW dan keluarkan macam mana baginda membuat perkara itu. Dan antara perkara yang boleh kita ni lakukan ialah apabila kita ni melihat ialah untuk kita ni cuba buat ialah untuk kita ni melaksanakan tugas itu dengan bersungguh-sungguh. Ini ada satu kisah juga semasa Perang Ahzab. Kalau kita ni refresh balik, Perang Ahzab ini ialah Perang Khandak juga dipanggil. Perang Khandak. Iaitu perang yang mana orang Islam menentang 10,000 tentera. Orang-orang, bukan saja orang Quraisy, tapi orang Yahudi, Bani Qaftan, ada 10,000. Dan masa itu, Nabi SAW dan para sahabat, apa namanya ni, bermusyawarat, apa akan dibuat ni dengan 10,000 orang ni. Sedangkan masa itu Islam, tentera Islam hanya beberapa ribu. Ada berlipat, berapa kali lipat kali ganda tu pasarnya. Jadi, dia kata, ada seorang sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Rahimahullah ta'ala, seorang sahabat daripada Parsi. Maka sahabat ini, Salman ini mencadangkannya, kami dulunya di Parsi pernah mengalami situasi cemani. Apa yang kami buat ialah kami gali parit, yang mana parit itu basarnya sebesar kuda indah dapat melompat. Jadi dorang pun beramai-ramai. Jadi di sini, okey, kalau sebagai seorang ketua, ini bukannya kan Anwar mengatakan siapa-siapa. Kalau kata ni lihat sajalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dibuatnya? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam rumahnya saja? Mana ada. Apa Nabi buat? Nabi turun ke bawah menggali, sama ikut serta menggali parit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dikatakan tanah apa baju baginda di apa di kamah atau di lumuri dengan pasir, dengan tanah, artinya bekerja keras. Dikatakan Nabi SAW tahu tentera ini akan datang 7 hari lagi sebelum tentera itu datang. Bayangkan, dalam masa 7 hari ini akan dibuat 2 kilometer. Bayangkanlah 2 kilometer tanpa ada apa itu namanya dengan teknologi yang ada sekarang ini. Jadi, Nabi SAW menunjukkan di sana, apabila melakukan itu, ia melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Dan kita ini cubalah buat. Mungkin ada orang cakap, sudah kusahkan. Baik, alhamdulillah. Besok usahakan lagi, cuba. Kata ni usahakan lagi semampunya. Ada orang, ia tersingan-singan tu. Dan antara perkara lagi yang boleh kata ni buat ialah menepati janji. Menepati janji. Kalau kata ni berjanji tu, besok jemputan datang. Insya Allah. tahu-tahu dia datang. Ha, kalau benar dia berlaku datang, mengajutkah apakah boleh? Mesej saja beritahulah, minta maaf apakah apa. Sekarang ni kita ni ada banyak kemudahan.
1: Sudah.
0: Dan kita ni cubalah menjaga hak orang lain, menggunakan masa dengan sebaiknya. Ini pun penting juga ni, menggunakan masa dengan sebaiknya ni. Ha, bukannya akan nulah apa, dibuang cuma itu saja.
1: Yeah.
0: Para ulama mengatakan, ha, kita ni punya modal, kalau dalam bisnis ada modal kan. Manusia punya modal ialah masa. Kita ni punya masa inilah modal kita ni gunakanlah sebaik-baiknya. Dan menjaga rahsia. Kadang-kadang ini Jun nih, menjaga rahsia nih. Menjaga rahsia nih. Kadang-kadang ada orang, jangan begitu orang ah.
1: Kita sudah tuh kan begitu orang sudah tuh.
0: Tapi kita begitunya tuh orang. Begitunya lagi, begitunya lagi, begitunya. Tapi perkataan yang sama, menjaga rahsia. Ujung-ujung sebenarnya semua sudah macam semua contoh sudah dalam satu office satu lah ada 10 orang. Ada cerita masukkan cerita kenal Rabi. Begitunya jangan cerita kenal orang lain. Si B sekarang baca cerita rahsia si. Ujungnya sampai semua sekali 10 orang itu. Tapi semua ujungnya jangan cerita orang jangan lain.
1: Tahu tahu semua sudah tahu.
0: Semua sudah tahu. Sudah dicerita macam ada kekejutan. Ada surprise. Ah satulah macam contoh anu lah macam mungkin mungkin ada anu kan belanja orang contohnya lah. Jangan begitu orang. Jangan begitu orang itu jangan beritahu. Diam kan kayaknya kalau diri lah kalau ini diri kadang-kadang bilanya cowok cuma tahu tuh. Jangan begitu orang. Biasanya dilupakan.
1: Ada pengalaman gak Ustaz? Ada.
0: Biasanya dilupakan. Pasal bila diingati, ya tembakinya bercerita tuh.
1: Ya. Itu diantaranya tuh Ustaz ya?
0: Iya banyak lagi lah. Banyak lagi yang boleh kita kaitkan dengan kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sudut sebagai seorang bapa tadi, sebagai seorang peniaga. Banyak lah. Dan kita ini boleh cuba lihat apa-apa masa kita ini bekerja ke bahapakah. Cuba kita ini pikirkan. Kalau tah Rasulullah SAW ada mobile contohnya, apa dibuatnya ni? Atau cuba kita dibayangkan. Mudah-mudahan lah kalau kita ni berfikir macam tu, insyaAllah kita ni akan dapat menunaikan amanah dengan baik insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi itulah ya dalam antara contoh-contoh amanah yang boleh kita ni amalkan dalam usaha kita ni untuk meneladani sifat Rasulullah SAW. Jadi itu akhir sekali lah Ustaz ya. Kita ni ingin melihat kalau amanah ini bukan hanya sebagai nilai pribadi tetapi sebagai satu budaya dalam masyarakat kita ni lah khususnya. Jadi bagaimana kita ni boleh membudayakan sifat amanah dalam masyarakat dengan meneladani Rasulullah SAW, apa peranan yang boleh dimainkan oleh setiap kita ni, setiap individu, keluarga, masyarakat supaya nilai amanah ini benar-benar menjadi sebagai sebahagian daripada kehidupan kita ni, bukan hanya disebut tapi ianya kita ni amalkan. Sebagai penutuplah rancangan Adin pada kali ini Ustaz. Tafadhal.
0: Jadi macam mana kita ni kan cuba membudayakan dengan dalam masyarakat tentang amanah ni. Okey. Jadi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni famous dulu masa kami periksa malar ni kena sebut hadis ni. Ya hadis satu man ghasya falaysa minni.
1: Falaysa minni.
0: Ada dalam riwayat lain man ghasyana falaysa minna ada yang macam itulah. Lebih kurang maksudnya sesiapa yang menipu ataupun memboyokkah apakah maka dia bukan daripada golonganku. Jadi hadis ini masa periksa malar kena sabut ni. Supaya orang ini meniru.
1: Satu peringatan keras Ustaz.
0: memang keras lah. Jadi kalau kita ni ingati hadis ini maka kata ni insyaAllah indahkan menipu, indahkan apanya kata ni, indahkan amat, anulah, indahkan indah amanah. Jadi kata ni akan cuba berusaha. Jadi dalam kehidupan ni ada 24 jam, 7 hari dan sebulan, berhari-hari ada bulan dan sebagainya. Maka antara perkara pertama yang patut kata ni jaga ialah amanah kata ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah menjaga sembahyang 5 waktu terutamanya. Ini penting 5 waktu ni. Ia adalah kunci segala kunci. Jaga amanah, yaitu menjaga sembahyang dan menjaga kewajipan-kewajipan yang lain. Kalau dapat kita ni cubalah baca Quran, membaca berzikir dan kita ni cubalah menghormati orang-orang yang dihormati seperti ibu bapa dan sebagainya. Yang kedua amanah kepada diri sendiri, menjaga masa kita ni, kesihatan, maruah dan akhlak. Kita ni cuba jaga akhlak kita ni. Jangan sampai orang melihat, apa kan ini? Anda kan mau berkawan tu pulang. Itu bahaya tu. Bisa orang berkawan sama kita ni daripada orang tak mau berkawan sama kita ni. Mm-hmm.

0: Yang ketiga, amanah dalam pekerjaan. Ah, ini ya penting juga. Setiap seorang ada amanahnya, ada tugasannya masing-masing. Jadi jalankan tugas dengan bersungguh-sungguh walaupun tiada siapa yang melihat. Dan yang keempat, amanah kepada keluarga. Jadi masing-masing ada rankingnya dalam keluarga masing-masing. Mungkin pada waktu ini rankingnya sebagai seorang anak, ataupun sebagai seorang ibu, ataupun sebagai seorang bapak, ataupun sebagai seorang nenek, ataupun sebagai seorang datuk.
1: Mm-hmm.
0: Jadi setiap seorang ada rankingnya masing-masing, dan pandai-pandailah meletakkan diri di tempatnya. Jangan na'uzubillah min zalik, apa kata ni, berulah seperti bukan sepatutnya. Contohlah kata ni sebagai seorang bapak, dan memanglah di office sebagai seorang ketua, okey, tapi sudah sampai ke rumah janganlah dibawa anak atau anu juga. Apa ada satu kisah lah, tapi mungkin cerita ni cerita anu sajalah, buat kali. Hanya anda, tapi benar pelang kali. Hanya ada anaknya datang kan memohon sesuatu, meminta sesuatu. Apa tu, basikal kalau disilap. Sekali boleh dia bercakap, dia balik ke raja, "Pak, aku kan mau basikal." "Banyak, tulis kertas kerja."
1: Untuk dibuat peruntukan.
0: Itu bawa-bawa. Jadi janganlah cuba sampai tahap kemat tu. Segala-galanya. Kan mau barang dapur, tulis kertas kerja. Okey. Itu terbawa-bawa tu. Itu jangan. Itu perkara cuma tu di opis dengannya tu.
1: Jangan disamakan.
0: Jangan disamakan. Kalau di rumah, okey, kau mau basikal. Kenapa mau basikal? Tanya sajalah. Kalau boleh, kalau cukup bajet, balikkan indah cukup. Bah, kemudian. Kalau
1: pendekatan yang berbeza.
0: Pendekatan yang berbeza. Okay. Lepas satu, kelima, amanah dalam masyarakat. Menjaga hak orang lain. Tidak menipu. Tidak menyebarkan fitnah. Dan menghormati kepercayaan. Apa yang diberikan. Jadi kesimpulannya, jika Rasulullah SAW dikenali sebagai Al-Amin, maka umat baginda juga sepatutnya berusaha menjadi umat yang jujur, boleh dipercayai dan bertanggungjawab. Membudayakan amanah bermula dengan satu persoalan mudah. Apakah amanah yang sedang berada di tangan saya dan sudahkah saya menunaikannya? Jadi, untuk menjawab persoalan ini, biskitalah yang menjawab masing-masing. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah, anda terasa sudah kita ni berbincang santai dengan tajuk kita bincang tentang amanah. Jadi, sepanjang perbincangan kita ni, kita terasa sama-sama melihat bahawa amanah ni merupakan salah satu akhlak mulia yang begitu penting dalam kehidupan seorang Muslim. Dan Rasulullah SAW juga telah memberikan contoh terbaik melalui kehidupan baginda sebagai seorang yang digelar Al-Amin, iaitu insan yang sentiasa dipercayai, jujur dan melaksanakan setiap tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Jadi sesungguhnya amanah ini bukan hanya berkaitan dengan harta atau sesuatu tanggungjawab yang besar. Amanah ini hadir dalam perkara-perkara yang mungkin kelihatan kecil. Amanah dalam percakapan, amanah dalam pekerjaan, terhadap keluarga, terhadap ilmu, masa dan dalam melaksanakan tanggungjawab kita ini sebagai seorang Muslim. Jadi semoga apa yang kita didengarkan pada kalian ini bukan hanya untuk didengar semata-mata, bukan hanya menjadi ilmu dan peringatan, tetapi dapat kita ini terjemahkan ianya dalam kehidupan seharian. Kerana membudayakan amanah bermula daripada diri kita ini sendiri. Sedikit-sedikit penghargaan dan terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Ustaz Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Agama Pusat Dakwah Islamiah, atas kesediaan bersama-sama kita ini dan berkongsi ilmu serta pandangan yang begitu bermanfaat. Dan semoga segala perkongsian yang disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan jadi manfaat untuk kita ni semua juga, insyaAllah ya. Jadi, para pendengar yang dikasihi, terima kasih terus bersama dalam rancangan Adin. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan kekuatan untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi insan yang amanah dalam setiap tanggungjawab dan seterusnya bersama-sama membina masyarakat yang jujur, dipercayai dan berakhlak mulia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi audah ruangan Adin membawakan tajuk amanah terbitan Haji Muhammad Naikuddin Haji Ismail.

Ya, ada 9.52 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, 9.23 dan 9.38, dan juga dapat ikuti Left Swing Radio melalui RTB Go, National FM dan juga stesen radio lainnya.

Bengkel berlangsung di Dewan Al-Afiyah, Kementerian Kesehatan. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara

Audio mendengarkan Nasional FM menyebar informasi menjana inspirasi menerusi frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Dan untuk penuh bersama waktu sekarang 4.17 hari pagi waktu negara Brunei. Terus salam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat audio pendengar di Nasional FM. Saya semua bersama audio dalam ruangan dini hari insyaAllah sehingga 6 pagi ini nanti. Alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 4 September 2026 Masihi, hari ke-247, minggu ke-36. Baik, audio akan disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini, di mana bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, maksudnya waktu subuh nanti ialah pada pukul 4.56 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.14 minit pagi. Manakala Duha,

0: 6.36 minit pagi, Zuhur 12.21 minit tengah hari, Asar 3.25 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang dan Isya 7.35 minit malam. Sementara bagi awak yang berada di daerah Tutumpula, maksudnya waktu subuh ialah pada pukul 4.57 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.15 minit pagi, Duha 6.37 minit pagi, Zuhur 12.22 minit tengah hari, Asar 3.26 minit petang, Maghrib 6.26 minit petang dan Isya 7.36 minit malam. Dan bagi awak yang berada di daerah Belait pula, maksudnya waktu subuh ialah pada pukul 4.59 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.17 minit pagi, Duha 6.39 minit pagi, Zuhur 12.24 minit tengah hari, Asar 3.28 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang dan Isya 7.38 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Demikian tadi awalnya disampaikan panduan waktu atau sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini, sekali lagi Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 4 September 2026 Masihi. Dan insyaAllah sekitar 4.46 minit pagi ini nanti akan dapat sama-sama kita ikuti siaran langsung bacaan tarhim dan sembahyang fardu subuh yang terus kami bawakan siarannya dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Banjar Seri Begawan. Jadi tetap teruskan kesetan ada bersama kami di Nasional FM.
1: Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.

0: Udah kita, Bo.
1: Bah, siap tini. Ye, teriak-teriak kedi kau menyuruh kedi aku bersiap. Yang kedi kau ni siap pun belum.
0: Siap je udah aku ni, Bo. Apa lagi kan?
1: Eh, belum je kau siap tu. Mana tudung bukan?
0: Malas ku bertudung, Boboe. Bukan je batah. Sekadar kekadai ampirani pun.
1: Nah, ampirkah, jauhkah, hukum itu tetap janda berubah tu lah. Wajib jo lakat ke tani menutup aurat.
0: Nda jo mengapa betubu ya, malas ku bah.
1: Kadika wanita, penggagahimu ani indah mau hilang. Bah, pakai itu tudung atu dulu, bukan jo batah.
0: Eh, malas ku bubu ya, payah lagi menerikah tu.
1: Astaga. Menarikah terpulang kau pikirkan? Dosa indah kau takut.
2: Hai anak Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu pakaian penutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Maksud surah Al-A'raf ayat 26.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
0: Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosakkan pahala sedekah-sedekah kamu dengan mengungkit dan menyakiti, seperti rosaknya pahala orang yang membelanjakan hartanya kerana riya, yakni menunjuk-nunjuk kepada manusia. Dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka, perbandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat sehingga menjadikannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riya itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 264.

peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan, serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isyak.

اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئات

0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
1: Demikian tadi bacaan tarhim dan perkumanannya azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh yang terus kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin Banjar Seri Pegawan. Selamat menunaikan sembahyang fardu subuh. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Audio muslimin dan muslimat di seluruh tanah air untuk panduan bersama berakhirnya waktu fardu subuh bagi daerah Brunei Muara dan Temburong ialah 6.14 minit pagi. Manakala bagi daerah Tutong 6.15 minit pagi dan bagi daerah lain 6.17 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 4 September 2026 Masihi hari ke-247 Minggu ke-36. Sejurus menerima isyarat nanti insyaAllah akan kami bukan order kembali semula ke Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Pegawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh. Dan order pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dilimpah rahmat, kasih sayang dan izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan, menikmati kesihatan serta melaksanakan amal ibadah kepadanya. Dan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi dan rasul, ahli keluarga serta para sahabat baginda dan sekalian umat baginda yang istiqamah mengikuti ajaran yang dibawa sehingga ke hari kiamat. Audio pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama mengambil sedikit masa untuk bermuhasabah mengenai satu ibadah yang amat penting dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu solat subuh. Dan solat subuh merupakan salah satu daripada 5 solat fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap umat Islam yang memenuhi syarat-syaratnya. Dan ia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam kerana solat merupakan tiang agama dan menjadi amalan pertama yang akan dihisab pada hari akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang bermaksud dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir hingga gelap malam dan dirikanlah juga solat

subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan. Dan ayat ini memberikan satu gambaran yang sangat besar tentang kedudukan solat subuh, dan ia bukan sekadar solat yang dilakukan pada awal pagi tetapi merupakan ibadah yang disaksikan. Dan waktu subuh adalah waktu yang istimewa ketika kebanyakan manusia masih berada di tempat tidur, ketika suasana masih sunyi dan langit masih gelap. Seorang Muslim dipanggil untuk bangun menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mendengar seruan Hayya 'alal Falah, marilah menuju kejayaan. Dan seruan ini bukan sekadar seruan untuk mendirikan salat, ia adalah seruan daripada Allah agar kita memilih kejayaan yang sebenar. Dan kejayaan bukan hanya memperoleh kekayaan, kejayaan bukan hanya mempunyai pekerjaan yang baik, kejayaan bukan hanya memiliki kedudukan, pangkat atau nama yang dihormati manusia. Kejayaan yang sebenar ialah apabila kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan memperoleh keselamatan di dunia serta di akhirat. Oleh sebab itu, apabila azan subuh berkumandang, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan satu pilihan. Kita boleh memilih untuk terus lena dalam tidur atau kita boleh bangun meninggalkan tempat tidur untuk menyahut panggilan Allah. Dan ada pendengar yang dirahmati Allah, bangun menunaikan solat subuh bukanlah perkara yang mudah bagi sesetengah orang. Tubuh kita mungkin masih letih, mata masih mengantuk, cuaca mungkin sejuk atau hujan, dan kita mungkin baru sahaja tidur setelah menyelesaikan urusan pada malam sebelumnya. Namun di sinilah terletaknya nilai perjuangan seorang mukmin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa kita mengantuk dan tahu bahawa kita letih dan tahu bahawa kita mempunyai banyak urusan. Tetapi apabila kita tetap bangun kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kita sedang menunjukkan bahawa ketaatan kepada Allah lebih kita utamakan daripada keselesaan diri sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menunaikan salat subuh maka dia berada di jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini memberikan satu peringatan yang amat besar kepada kita. Bayangkan kita menjalani kehidupan seharian dengan berada dalam jaminan Allah, dan kita keluar bekerja mencari rezeki berhadapan dengan pelbagai urusan dan cabaran, tetapi kita telah memulakan hari dengan menunaikan kewajipan kepada Allah.

0: Baik, Audis, sekarang kami bawakan audio kembali semula ke Masjid Tomar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan untuk mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh.
1: Astaghfirullahaladzim wa rahimakumullah. Sawsufufakum fahina taswiyata sufuf min iqamati sholah wa nakan saf. Rapatkan saf, rapat-rapat. Semoga kita ini semua di rahmati Allah. الذي يوسوس في